0: Yesu na bayekoli bake na Betesaida. Bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei lobana bato oyo bakendi tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesaka bato bilei.
4: Na guitarra?